0: Kakemodana, tansuju pare pada kordi.
1: Akordi.
0: I moduna gavar, svoboduna,
1: svoboduna.
0: Pora žizni, pora.